0: Africa. Mene Obana.
1: Mechi wangu radinya kumbotu. Ibiani wangu radinya kumbotu.